0: Karena I get me. Orang di bahasa Inggris sampai good at G, ada tinggi. I think orang di bahasa Inggris ada kerumah jadi, ni ada problem tu ni ada mengukurin kerana, mesti bank mengaimu dan pasti bagi subjek juga kerana demik dah yang kita rancuna. Ini mata kerana pulang ngupari memang kerana, itu kerana itu mata diri kita kalah cakap ni, oh ya ni negaraan sama ini apa kerja ni pulang ini, ada tu itu. Sesuatu tentang abalan yang mana pun rekaan yang kena tinggi tay, ting komar mangki tua harus punya sekarang ini daya kerja mayat bankir macam ada sekarang daya kerja macam ini ni, dah macam kita ini doni kerja tua, itu ni je, terus macam yomu ni, terus yomu ni macam kita ni, kalau mana daya macam ni, daya ni lada ni ni kita, itu tu godak godak pada ni. Jadi, kalau waktu lawas nih, ini juga tu, ni, apa yang type kerana ni, type. Ya turun ini kerana kita, oh, ayat itu hari ni, ya kami lihat, itu kami lihat pun sama hari, ni, ya baru dia type kerana tu, pas mana hari kita ni muka tu kita lah, lah, ini apa kami waktu ni, orang tu puru dulu, muka tu, ada kami bahasa. Ni belah abis tapi potda ni, ni mana pada rasa aragina ada kerana, itu makitan ni, ekem sama lian pulung ni kira, mana binti kurut ek mana bela demma, tika lian dekat tempat sedangai kami ni sebenarnya ada pergi ke mampat tangkap ni, itu ni mesti mudik macam, udah itu ni dikira lah mana kita dah.
1: Kamu tu me, obagi me semi ageng lebih cedai katu. Ageng kamu tu hambe cekamen sih kahle. Liu bukawi belajar.
0: Ikan ni.
1: Mama mama me katakan ni hari rasa wat tenang je nih. Ikan ni. Viva hawela neti kahle. Namu denna ge mahite denna ge nih mono hari ada hasakti bicik kahle. Ya ageng ham kiyawan nanti ti sama hari bete.
0: Nene, eh kali mana liwe nih? Sekian orang, mana orang hatta liha, itu ramai pas sama liang deh, budak mana yang mau nih? Itu ramai cerita nang hati, pas cerita ni, mana mungkin dia ada ina, kami tu sila, ya, nanti buat hatta liha tu pas tu, ini sungguh titi ni leh nasi nih, orang kan liang deh kan tiada kuat dikata mana teragi nih anda, mewah deh budak tu liang deh puluang. Sehingga lewat untuk melihat buka dia, terakhir siapa dia? Mungkin siapa kerana? Kalau cuma ni aja, ni orang kasih itu miskiran, ni kavi ke dalam ni, wah, itu sebenarnya tu, kan? Mang jauh tu, mana? Ia nak kira, ni orang baru peran ni pak, ni orang kavi harus copy kerugian ni. Ni kemang dekah macam macam. Ni orang dia pun kan ni, pas lagi hari pas kau tengok, eh jum kira lah ni, ya kan ni dah hengkut, kita malu malu kira.
1: Oh, itu ikat hari sunder ada ni mak ni, ejen ni mak ni husband dani ni tu kau beli, no kira lah pas tu ada lagi, tama ya tak, ni tu lupa surprise, kita kau mahu demi apa ni? Kaling kira ni tu ibah bank.
2: Rismina, oh itu nama ni, ikam bank gua dua dekali.
0: Oh.
2: Aye, kita mah.
1: Hendai, api rancangan ini nak tawat gitu, kita yomu itu pasti api itu puluang nampak sakat cah itu yomu.
2: Oh, me Rismina api itu kiu amu dawas dekat tu nukat kaling me ahan nak amati gitu ki godak ti orang kela gitu ni api sudah nak kerai ker gitu aku ada ni kerana me oh ya macam lelaki tu begitu ni mantor agak terlata. Mangeshkar ke yang gitu aku, Muhammad Rafi ke yang gitu aku, ilang itu Sonu Nigam ke yang gitu aku. Hindi gitu orang, ilang itu TM Jayaraman Victor Atnaik, ilang itu awal tiada demam lagi gitu aku. අපි ආමුද ප්‍රියා බොලේ කියන ගීතය මේ ගීතය ඇතුළත් වුණ 2005 වසර ප්‍රදර්ශනය වුණ පරිණීතා කියන චිත්‍රපටයට. පරිණීතා කියලා කියන්නේ ද මැරිඩ් වුමන්. මේ ගීතය ගායනය කරන්නේ සෝනු නිගම් සමඟ සරායා ගොසාල්. මේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චෛත්‍ය රඟපානවා සයිප් අලි ඛාන් සහ විද්‍යා බාලන්. අපි සමන්දුම ඒ ගීතයට දැන්